0: ana shirin marita lang nodore Sylvia Naini aka Silusilu tiatua mkaulele Jumatatu omeraba kijuma saro manare entiba omeza show song wanenke wariem
1: Hoyen FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
2: Eka sikbisa keji Media Max Waves na hati nkake nyeno longi duota tore Media Max Waves na iyo la juwe ratani tutumu kita rongani ni ningo katoko lidwa yanki pini nipo wakini nkite shene maa yene femi tiye lubo tolo shona bani niti ata nyiti tida lor polosien na mwore nana na app ni simu wakini niti na ini ningake maa yene niti wipo wakina bani niti ilo shole Kenya idia lor polosien iti ilo shole Tanzania iti South Africa na ini ningake nkite shene maa yene femi shomo Google Play Store arake App Store download Media Max Waves na iki akwari nkipi nipo kena tia tuwa maa yene na ini ningu mpaka nye lomon ngoroki olomon dorupo olomon ata nkipi nipo wakini kutoke ngoropil mpaka sa yene tara naibu idare sili sili tiatua nkaulele. Teneti yento kini tudui ningu tenka Kenya, ijina indi manini nga dake tepa. Kamulaki na naju Media Max Waves, nini ningu na kipindi mara moja.
3: Osinkolio Lesa. Tiatua Mayen FM.

0: Θέμα. Ενίνιγε το γιόγκο μοσουανί.
1: Ο Λόγιαν Καλανί.
0: Να ρωσουρά.
1: Μασουρούρα.
0: Ο Σαραή.
1: Να μπω όπου είναι την άβυσα να κοίτει ο Λέντε.
0: Ενώ όσα ένα.
1: Και σουέ.
2: Μάιαν. FM.
1: Κοίτη είσαι όλο ηνάγε. Σα ητικήτα μόνο αν τον κολόγι να άβυσα να.
0: Μάιαν FM. Εουαγάν όλο σου.
3: On patina I need to mayan fm dot rosey nede roro sabuti atwa ma pokin ashole
4: re mayan
5: le gole patina na ngom dot rosey nede ngiro mayan fm ra mayan fm re toro to losho tini yo nyana ga ranga rampeni ni pe paka ne ga gresa dia lunga na ko le mo shankia ko gero shaka shankia lunga na osho wata sa jato le mo shankia di di ne da mayan ra sabro losho
6: Ore zanga mine ta ga jisa yero la gana na nya reni ni ngo mayen fen metere ro ro ro lo shola de ganga yasi
0: re mayan
7: ni ke granga mara tut lo muro yincho yo gara tuti le muwa kay nyono do do wadem ro pokna banini niti jo yo gara tuti
8: le mu e jiro di bangora gel to ngani ngi to na pir da nya mo ba yola jo kay kunun ora tuti le muruwa
9: Paradiazi, Lemurua, Eaki, Elogordo, Etemurua, Sibai, Elogodo. Ada Maga, Nataraga, the Ling Rogodo, Sibai, Piri, and Gaga, and another one, the Lani, the new Lay by Joe. Put a little one, the Rice and Grossi, Piliada, and Labo, and Lay. Arame, Ava, Yambil, the Salatin, and the Yuka. Avani, the Fumanade, Yara, Yabu, and Laro, the Lino, and the Yuka by Yogan. Iku boleh lebih asal. Peran masa itu walau lama, itu laga itu, apa tu ujian tari. Eh jadi tu pun lagi lagi. Mana tu disu di disu. Kau bila masa tu untuk kai, itu pun jadi nama tu jadi tu. Ini le sekarang ini asal ini. Ini le musim ini asal lagi ini. Ini le laga mengambil ni. Ini le macam mengambil ni. Peran tu boleh masa tu kesan tu ialah jual luar barang-barang ni. Jika barbara itu kor, agar begini menjadi diri kami, mana aku dia angkai na untuk anak, itu diri semua ini lagi untuk kami, itu kita beri ya. Kerana kalau manusia nasib orang itu, malah ada, orang bengkok sini, orang lemah dengan mana, ini yang terbaik. Ini sudah diri anda lama lama, kita jadi diri lembu ya. Ada apa yang lain lagi? Tadi kita yang lain siapa? Tiada yang dia masih.
10: Aku sulah yang dorang ringan lah simpa, amu biar orang yang kau mang masa angor masa na abadi apa ni ilah beranak orang orang aku tu tu ya. Jadi cerita juga kita mula angkat tarun orang dia rasa tu dah jadi primary school, tombol dia ramai rahayu juga sekarang. Negera adalah sani ni dia gerak ayah gerak lari golang aja orang rasa tu juga orang orang sekarang mulai. Orang ni kan nyaman dorang kumuh kan nyaman negera adalah sani. Enyaman mereka angkara, egam apa tinggal di bawah mau main mereka angkara yang nama mau ni, kena aku rezeki yang nasari. Ini nyaman lagi yo gremu, yang utar nuga ni dah angkara yang hamil itu yo rondo gremu. Kira na yo kaje gremu, yang utar nuga amaranya nua syak ini tu nau maje nama cerai dia gremu. Kaje ini negara naya ni dah angkara yang mana sih? Kau dah ni bondo gremu main dulu, bondo gremu ni erukul. Naparanya nara, ya karena naros lara sama limari.
7: Jodoh yang nasi mabiongko, he? Kakak saya dan kakak keluar cuti lemburua.
8: Kebisa.
7: Kaja maksi nih kencing.
8: Jodoh beri oleh keluar cuti lemburua, nak aju kan katanya doa ibu nusur cuti lemburua. Lega jodoh beri apa?
7: Jodoh beri.
8: Pongkes. Asyik ada maksi 69%.
7: 69%.
8: Kebisa.
7: Pole sana.
8: Ora tioti lemurwa.
4: Lemurwa. Tioti lemurwa.
8: Oratioti lemurugwa, ne ariyanu poka ngayi renginusu noto oratioti lemurugwa.
7: Mm-hmm.
8: Pongezi sana shabiki ngeju, maksinara 62%.
7: 62%.
8: Kabisa. Kwa hiyo
7: oratioti lemurugwa?
8: Oratioti lemurugwa.
7: Oratioti lemurugwa.
11: Oratioti lemurugwa. Mama mugesara inana gila kikunye. Amweru zunye maa hii kire di jangara ki tatu waka.
7: Thank you. Kaja maksini kijama mama mugesa.
8: Eronyo lenga ino sura tuti le murugwa pongezi sana. Very very very nice. Irobulo lengo na tuti le murugwa. Kadolta nwa jobe kincho maksi nara 60%.
12: Isaya 41:10. Basi usiogope. Mimi nipo
13: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
14: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
13: Learn more at emory.edu.
15: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
16: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: Yata ajo na snabla idire mule K24 plus na yetu ngona boken entertainment bana ijo ne mpira bana na ijo no lomon bana ijo ne soap operas na yetu mwite yetu K24 plus shoma Google Play Store app store download K24 plus app na ishiba kono kona moji
17: osinkolio lesa teatro mayen fm.

kabisa na jana tumbara kuna size ngwana yemal kan diwara dikita marala ni ngonta nal sera manya gadi ngajo kan do jo yo en kaida na kenya tembugol duga sa shuni dungeta era shuni dungeta era shuni marudun sa jo kan do jo en kaida na kenya olaini ni ngoni tengolong edu tara ada jam buku onduga do era shuni yes tabul sire ne borano embugol duga era shuni osala nyeto ile udole tomon nejo sala le udo nejo e anyita olaitoria.

kabisa le janet mbaraka na sayso ngona e malaka ndi yorati kita maro laini ngonde nal sera e manya gada ni ngajoka nyedo e jogi yoyan kaida na kenya temgol duga na shewuni ndungeta era shewuni ndungeta era shewuni maro dung sey ajoka nyedo e jogi yoyan kaida na kenya o laini ngoni tengolong e do tara ari jambuku on ndungeta do era shewuni yes eh tabul sey ne borano e mbugo ndungeta era shewuni o sala le nyeto ilu dole tomon nejo sala le wudo nejo e anyita o laitoriani tondo gitingino nok oroenga na yule dwa engurumaino yani iyanyeta engai igira la lona ka ajuba sirejo rao singa basi macho tomon yes na ni jiro ile engai ama or na ina nemena no jitu ka engai na jitu iyanyeta la itoriani toronga na yule dwa engurumaino yani ore tenejo nguruma tena ke nkidio nguruma ino kore denga na yule dwa ne gira ngai ajo iyanyeta ndo de bangor ko balo engai jankai ndo de bangol la shobol la dwa engai jankai ore ngurban nono garu gara paile dugan chepu ore faide nedo gaje nchelu do yanka jankai ni jere gra biblia ju ajo yure na kan.

0: eba ira yo langoron ya kapsho lendo ijo sindrubatlo singolo na pongesi sana otungane yojo kejo ikote ole salaon ikote ole salaon ikote ole salaon narna doi aisho mpesa ikote ole salaon pongesi sana ikote ole salaon adola jole nye doi owa shilingi elfu tano tenarishara sa ine sawa sawa wale sa tano hairigi ara shilingi elfu ine Esatano ola jini mwani.
1: Darigini tigita mwile, tigita mwonabishana o tigita mwisit kelengambuni epwani oil tenebo wengirisheni ya Magen FM abaran imurua ana naitagi Engare suswa tenebo ondulele tolo sain le county Engare Narok adumure ilaramatak longi shogule kibu aidengen ilaramatak enaigobe sishore eilara nalebishoregi esawa milking jelly a eilara nasidai nemenyal engirengi no tenelebi nelo aidado ukule telelegi kelosi engambuni epwani oil ayagi ilaramatak ilkeekle ama energy na laisho engirengi no engolon biotisho ni radusi kule telelegi
2: ere maya mikankaruni eradoye engolon sere

0: Waldai gadi orang bisa nanti jangan aku ngurpe besar rumono bende bani kiri naga rilele remai yang FM niol naga jo adi akan aji buan kiri na yang kiguan, ha? Kalau orang naga yang nija, nari akan aji rugi orang rontu kipu bang naga saat rumono be dua bahasa saat rumono bo naga di orang lo lalu ongkek imit. Ayo bunga raga rene wajih, geraga resu naga tuang kali yang kali orang anak orang bega bidi. Pega dol naga orang ngali gua nanyi inana gurih kosong lah ini wajin. Aku naga show mereka gak bidin nuri ini show muronya *462# pejeng naga Indonesia ini wajin. Kira naga apa dulu ya? Ya orang naga lelera Maya FM. Nih kita nana aja orang gua na by the way. Hari akan aja kamar dia orang ngana pergi hari. Lelol Gen Z, eh? Wen rasat, ya mama. Nara orang naga keboi dari siai. Nih kiri amari raga apa siai? Nih syukunya tapi papa kira hari. Nere legendzi orkiti boda lenye neko kaya natasa asubuhi neshukuteba negrala gamu kunoni jawandasat mpaka nibunu nyalemba agira naji kilikuwa njere kama tiaro kolorongana bogirare tendua rainu kangai di kena ngai makosa kena rasat kela barnoti nigira nana yake aitokujina kolosha joki ore mbaya na ijo kona na njabaye kiningi yoge ji ormeno mbaa ne messi mbaa na goli oleng na nyanage grajo kama dia ro kolorong na bugirari kene ngai makosa mbaa kuna na ki ke goli ta kaki e grasa kiro wara mbaa so kaki e grasa kama din duarena kene ngai makosa kene le barnoti kene na tangile ke pokirare Mayan, hello.
1: Andago.
0: Andago.
1: Toba.
0: Supoling.
1: Le, ejai na loganado.
0: Ke si dai kabisa.
1: Le se dai sinya na lobegil gori.
0: Mhm.
1: Meningo gole gai.
0: Ehe.
1: Allari sabo.
0: Ehe.
1: Ya ora le lo na gumenya na Dubai rai lo re na erio lengoloro.
0: Mhm.
1: Allaro ningo mo jadala.
0: Ehe.
1: Ole ore dendo gi nejena.
0: Mhm.
1: Jadi awak juga beri amari ulm orang ni anda sangat nasi.
0: Mhm.
1: Amefa nelayan anda sangat kisahnya nilosi ya kisahku.
0: Mhm.
1: Amo orang na belo ni kiri amari ayri amari amari bohira.
0: Mhm.
1: Orno na amo anelo ni mungunono.
0: Mhm.
1: Amo korang rati dengannya bo na yolo yolo sahaja na korang tu nak kisahli.
0: Ayolo.
1: Nih yolo kisahli dah na kor.
0: Mhm. Yeah.
1: Boleh rasa dia Maria nangil lagi silu oljen siaga iye. Mefa ni dia Maria oljen si orang nangil lagi lagi silu nilai neto nipir neto ager oljen sahara. Boleh rasa ni nana nana re nana nalam nama mengkara nana. Amu boleh naa deh lo merah yang mukunno naa ke naa gula maniji mara rasa rendo ginjinya naa joki joki rasa rendo ginjinya deh. Boleh baru nanti sini naa sugoi. Ah mani sih janda mami jauhi jauhi rari tu gini gini aku sedih tu nak syukur.
0: Mhm.
1: Naa rai jollo naa jauhi renda sah ni semua.
0: Eh?
1: Ah, saya nak kira lagi.
0: Mhm.
1: Mefa naa doji ti.
0: Mhm.
1: Jangan jangan sih kisah ke.
0: Mhm.
1: Nelayan sah kisah ke.
0: Mhm.
1: Nenek nari nene mukunno injara onong orang.
0: Asyik leng.
1: Naa gua ibu jalan je nanya naa dua nene dia leng kor.
0: Asyik. Wow, lungana naga la ugresoro naga ndua renye tofauti tofauti. Ni gira naga poduko ya. Na gira naga jikola ini nguni. Jimilo naga ni ado. Muka sidaini mba. Tada muajore begi shukunye. Nikipunu ngoro naga ulongani liko shoke simu. Nikipunu adolda na ulongani onoro na deko shola. Peki rumogi naga ishoete niwe jibe. Ala kisilin my friend. Gira naga poduko ya. Na gira naga joki buwana. Eton siyera nafasi. Eton siyera chance. Adi akaduo kila saa. Kila hour. Niri orangan ibu lagi buana ke ayam pisah ngalisuni nara imit. Dua lagi cawu saya sihir buana nere dua itu boleh sim. Agar agar esu nere bolon aje simu tumpigi. Kira syukron aji ala dile loji Alex Alex Kriongi. Ada litokan angka kitu. Ada orang kolega orangan aku dia niweji. Lupa senjara buana yang kiri ro kiri ne. Nenek nabi ya agar aja kalau ini moni. Jadi bagaikan abidi. Ada serasta 462#. Agar najis melamari, amu kishukunye terishara nemiado.
2: Entai serele liru po kiolong ewigi sana udo endama mai magemba na red elelero oloshelema
3: maya yan fm
4: so many forward here
5: title zinapiganiwa michuano inabobea ni kipindi cha lala salama pale magwiji hujitokeza na champions kupatikana kuanzia Saudi Pro League Bundesliga hadi La Liga lipia subscription yako leo usikie pressure passion na kila game kila pass kila goal kila dakika ni muhimu usiko Lipia subscription yako leo ujiseti ndani ya game. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua StarTimes decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download StarTimes on app, enjoy shows uzipendazo popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
6: Sebastian Allaire.
7: Ore ESA niki bikini.
8: Ore po kin ojoma ore na ushinde nini ndai raka po
7: egin tabaki yetu ndire ndino
9: ore laba bana na mashuru kajabe na tofu kalara desi
7: tini inga malo mono sino ne juruno
10: ka ni Samson ole gewan
11: ka jono Steven ore saringe
12: ka ji timo di tori ken
7: amwe ki langir ke jege niki burburge li osubugi tenko bo ken namma nyor masani
13: asragi na bombo ndina apsha na maye ne fem yadu wode gilgore sendro lolo lushire transmara
14: asira kip na bo humpo intile mayen fm taka undurige juado
15: asira kip na bo humpo intina abishana mayen fm taka undena ro
7: lasira klang lolo mon ode nkariyanu na dede
15: kajangarna dayanda seneya
14: kaji david ole saini
13: kajangarna elias kiti api
7: ningama tembolos ultine lino etia wangana o gereshara tena baikiasa
3: mayan FM
16: Doropo Lomon Jemayan FM